Alikiman, mie Bali Wodi, disina programa Libi Angagadu, mina Marco Saling Dedi, dibe mak chayen kongi chayen yo sukamba, mi gigadu da fudati, taki e aliki, en fudie aliki, dan u pisi tumisi anga takie aliki gadu bum lo biwan en I do gansa ni giwi yo vertrouwen en I fikawi ma ye piwi ala tembaka me balo dina ala se ala den lobi aliki man di aliki me bali odi me taki gadu bless we fudiwe aliki ala den sama de gium tanga siking me bali jo odi tu gadu boom e fudi gadu boom I do gan sanigi libi sama lobi wan isabi na gadu ne na wan kodo sama a wan kodo gadu di lobi libi sama enke fao we de libi sama na wanta san ma na wanta sani alobi wenke fa gadu lobi wi tutu lobi wan gadu lobi wi enom dati gadu lobi wi mi an safe lobi wi tu bika na lobi fu gadu ne wan kodo sa me ke tawan lobi tawan e fu dacha de usaita kan a umu fu taki lobi tawan ma ana de tutu me balo dina ala sefu ala samadi ya e aliki en ala samadi abiman sanifu takisangadu dugiu lobiwan meke wa tapu mofu den samadi sabi Jesus Cristo sain de libi pa chanyun su de gitao ame ke den ye taki gadu bum gadu lobi libi sama tutu you see den tendi gya ufe si a lobi wang dan usifa go ntapu de na wan shuti go ntapu be libi animo sanifa go ntapu ya so muli kite ala so uzu sanye pasa Aini go on tapu ini. You see, Allah so to sani ukantaki lobi wang di wabe shete usiko e pasa enya go on tapu ini. Ma gadu boom en fudi gadu boom a lobi libi sama me apoi taigi fa de ma gadu lobi libi sama tutu. En bika a lobi libi sama a sa solugu fuvi asa soy vi empasim namo fa vi mulobi anan tawantu isita gadu sa soy vi empasi fa mulibi fa mulobi tawan aini a programa yaso wataki over Pina wiki a dede wiki baka fumasa Jesus Christus. Ya, yeah. Ma fotsi lati da wogo aliki wa mo isingi.